Adiuno kuti vamwe vatoshaya na time yekugeza chaiye chaiyo. Kugeza chako chaiko 2-3 days munachitadza kugeza. Akungobva kubasa akaneta nekurara nekumuka futi makuseni nekuenda kubasa. Akungogeza kumeso nokugeza mazino. Nekuenda kushaya nguva mufunge. Kusina mai akuendwa chokwadi.

Mo anova ndiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungorama zvichingonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuafrica Leonard Bembo ndiye ari kupinda mudare reparo zvinezvi nekambo kana nzizvo tinokumbira kurarama.

Chikamu chekutanga, chikamu chetunura shedu, zakangotaro naiga, ndatizvo nhasi unoga, ndauya nemusanga nyadu, kuna vanhu dzakasanganiswa, dzakasangana-sangana naiga, saka chechu chete kakungoteerera mukagara ipapo.

0: Hazi mupengo huyo. Ukona zana kaji ya mshun agadai. Agadai. Agadai. Agadai. Iwe kai wewe. Ngeto wani ya. Muna rakezo kupinda na nemanzi. Ngeto kupinda muropa. Ngeto zote hapa. Jirugu ufambika. Rumba ere ya Ayo kau nu kangar mah. Ini masih rumba kau naum dada. Ini udah jatuh guru dulu dah. Punya jatuh guru rada pura. Rumba. Nda tembel sama guru rumba. Guru kuni mas zaman es. Dozer mas zaman ika. Baru parir mas zaman iya. Ini udah kau di irumba. Ini nak izam pengasuhnya. Bila bel. Dia abu dam dari perancis. Ini kamu kalau zozo. Ai kakak makan zozo kamu kacau. Kamu kalau manzili manzili. Kebab kuna manzili. Bila bel. Tumbudai, number one vura, ndonzo kafuni mangi mangi zo.
1: Radio 54, Radio.

Wool mochoto, wakanga wari kuhupiwa Korea, angwa pere kwewe. Nyami nyami sounds, ndani nimbo kutambira nyami nyami, mbozora mdangariro. Mchina yoyi kawika, choto yoyi kawika. Ano mbo panda panda, jitraka kutiwa imbi wakamira saimu penyu wawo. Ayo wakamtena wa Facebook, mnumona. Ano tawara nyaisi wa imbi wakasiana siana. Wimo.

Musambukani ndokauye wandangu paeka kubva kunyika yeKenya. Aiwa kani musambo kaita mukurumbira zvekuti dhu. Murukanzi wakambanga kubva pano pano penyoredo 54 chini chevanhu. Takuenda zvino kumvura yachakava kumuna kuti amukamu chechitatu. Arege zvekare nedzokera pano manika nindo zvekare. Apo kana ndichipinda ndiri ini chai chai pakuimbapo. Bagitana chiwanewa kumuna Marunga Brothers. Akamba kachidzizvo. Noni! Achidzwa unzwe. Bada muweste. Iwe! Urukida sekwewa. Pegu! Di! Ha! Gula munu! Pegu!

Sama fede, shimbo kera pasi magi wewe. Nda kabara baga, wanu tu. Nda kuna sisi magi, asisi poli. Wale tu yu wa cheti, duwa nukwa magi bara baga. Yo fende, shimbo kera pasi. Bada, meza fridge. Yuri papu, ipapu. Asisi poli, asisi magi, simu kai mutambe. Kambo kenyo wako, ndadimiga, simu kai mutambe. Penga mutoke. Yeah.

mariso yo. Are go pina pina mereka piti kake kanu nak suku de hanne ku munda menerima mangkaka. And the mariso. Akamba kalau sudah pecunia, aku pesuka pesuka. Iwi kiwi. Orang ini segera.

kamuka ngoma kaita akacharira aiwa kani kuinda di dadi aiwa dadi dadi dadi kwe iniwe adokenda kumkuru ini ndakwenda iwe aiwa kwa dadi dadi zvabiti aiwa kani singapere ino shura musoro kunochachino koro ndokwere kakonda kuita kokoko andogamuka ngekupenzera keke raika akabaya kuna ganda gachoma stafere nyika muganya vari kuzorisa kumuchanda wa jabreza aiwa kari vakovara ndinenge ndiri kufuti gogo achaiva pakadaro ipapo ndinenge ndiri muhapwa amda masekuru thomas mafiru mafumo